Data tersebut dihimpun mulai 1 Januari hingga 27 Agustus 2026, di mana total luasan karhutla mencapai 16.474,15 hektar. Dikatakan oleh Kepala BPBD Damkar Riau, M. Edi Afrizal, dari 12 kabupaten kota di Riau, Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan luasan terbakar paling banyak, yakni 8.434,40 hektar, disusul Pelalawan 4.629,39 hektar. Kemudian di Indragiri Hilir tercatat dengan luasan karhutla mencapai 963,02 hektar dan Dumai dengan luasan 556,01 hektar. Kita ke kabar berikutnya, Cik Tuan dan Puan. Kondisi jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mulai membaik. Pada Jumat 28 Agustus 2026 pagi kemarin, jarak pandang tercatat mencapai 3.000 meter dan aktivitas penerbangan berjalan normal. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Ahmad mengatakan kondisi ini berdasarkan pemantauan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi jarak pandang tersebut, operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II masih berjalan aman dan juga lancar. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah

0: Merasa pelat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Anda? Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Kesempatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlian.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Situ dan pun masih kita nikmati lagu-lagu Melayu pesisir. Satu tembang lagu dari Indah Marlina Kasim, Sayang Siti Sayang. Masih bersama Gia di sini tentunya dalam rangkaian Beranda Budaya. Cituan dan Puan, nanti tepat pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti update informasi cuaca bersama dengan Programa 1 dan akan dilaporkan oleh BMKG.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut. Seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, kita lanjutkan obrolan mengenai tanjak. Jadi Cituan dan Puan, biasanya tanjak ini terlihat di acara pernikahan, festival budaya, kemudian kegiatan-kegiatan pemerintahan, bahkan dipakai anak-anak muda sebagai bagian dari penampilan. Pertanyaannya, apakah tanjak sekarang hanya menjadi aksesori fashion? Atau sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam di balik kain yang dilipat dan dibentuk di atas kepala ini? Karena dalam budaya Melayu, tanjak bukan sekedar penutup kepala, ia berkaitan dengan kehormatan, identitas, kedudukan, etika, bahkan juga karakter pemakainya. Cituan dan Puan, BPSDM Provinsi Riau mencatat bahwa masyarakat Melayu mengenal penutup kepala laki-laki berupa tengkolo atau tanjak dengan puluhan jenis ikatan. Bahkan dalam budaya Melayu, cara berpakaian itu disesuaikan dengan keperluan serta tempatnya juga ya. Dalam masyarakat Melayu tradisional, pakaian tidak dipandang hanya sebagai persoalan penampilan karena ada etika, kepantasan, tempat, dan waktu penggunaannya. Jadi tanjak pun juga memiliki konteks dan juga identitas, Cik Tuan dan Puan. Ada bentuk tertentu, ada cara melipat, ada cara mengenakan, dan ada makna yang mengikuti bentuk lipatan serta bagaimana mengenakannya tersebut. Nah, salah satu sumber pemerintah Provinsi Riau bahkan mencatat adanya berbagai jenis tanjak termasuk balong raja, nahkoda trong, dan dendam tak sudah yang memiliki makna simbolik berbeda. Balong raja misalnya dikaitkan dengan kepahlawanan, sementara dendam tak sudah menggambarkan keinginan kuat untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau kita melihat tanjak, jangan hanya berpikir, wah bagus juga modelnya. Karena dalam tradisi Melayu, bentuk itu bisa membawa pesan, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, anak muda memakai tanjak, pegawai memakai tanjak, pelaku seni memakai tanjak, semua orang memakai tanjak ya. Tapi apakah ini berarti maknanya sudah hilang dan hanya sebagai sesuatu yang kreatif dan fashionable? Justru bisa dilihat sebagai bentuk adaptasi budaya ya, bukan sebagai sesuatu yang menghilangkan makna dan juga filosofis, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kita bisa melihat bagaimana tanjak ini akhirnya digunakan oleh semua orang itu sebagai wujud bahwa kita semua peduli untuk mewariskan kebudayaan yang ada di Provinsi Riau ini, Cik Tuan dan Puan. Nah, pun saat kita pakai mungkin kita melihatnya sebagai fashion, tapi ketika kita memahami sejarah, filosofi, dan etika di baliknya, kita tidak hanya sedang mengenakan fashion, tapi juga mengenakan identitas budaya kita, Cik Tuan dan Puan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: FM, suara budaya Riau.
10: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Pemerintah pusat turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Staf khusus Menteri Kehutanan Bidang Penegakan Hukum, Irjen Pol Karahmadi meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi medan sekaligus memastikan proses pemadaman dan pendinginan yang dilakukan tim gabungan berjalan optimal. Rahmadi bersama rombongan disambut Wakil Bupati Kampar Miss Harti, Kapolres Kampar AKBP Bobby Putra Ramadan Sebayang, serta jajaran Forkopimda dan tim gabungan penanganan karhutla. Kita ke kabar berikutnya, Cetuan dan Puan, maksud kami, gebrakan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam mempercepat investasi sekaligus mendorong pembangunan berwawasan lingkungan mendapat apresiasi. Hasilnya, Wako Agung meraih penghargaan dalam ajang Detik Sumatera Award 2026. Wako Agung menerima penghargaan tersebut di Ballroom Trans Hotel Jakarta Jumat 28 Agustus 2026. Agung diganjar penghargaan karena dinilai memiliki kiprah kuat dalam dua agenda strategis pembangunan daerah, yakni mempercepat investasi dan pembangunan berbasis ekologi. Di sektor investasi, Pekanbaru terus membangun iklim usaha melalui transformasi perkotaan, peningkatan realisasi investasi, serta penguatan layanan. Ada pula dari sisi lingkungan, Pemko mendorong pengelolaan sampah menjadi sumber energi dan memperkuat konsep Green City. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Kendang Sunda atau dalam bahasa Indonesia disebut gendang merupakan salah satu alat musik tradisional yang berkategori perkusi. Jika kita mengenal kendang Jawa atau kendang lainnya, biasanya hanya satu alat. Kendang Sunda terdiri dari tiga kendang, yaitu satu kendang yang berukuran besar dan dua lainnya berukuran kecil atau disebut kulantir. Dalam permainannya, seperangkat kendang tersebut ada yang diikat dengan tali yang terbuat dari kulit sapi, kambing, atau kerbau. Sehingga dalam memainkannya pun, kendang tidak akan berpindah-pindah. Bahan yang bagus untuk pembuatan kendang atau gendang Sunda biasanya dibuat dari kayu nangka. Tapi ada juga yang menggunakan bahan dari pohon mangga atau kelapa. Kayunya dibentuk dan dihaluskan sehingga membentuk tabung yang ujungnya berbeda diameternya. Setelah itu, tutup kendang yang merupakan sumber bunyi terbuat dari kulit sapi, ada juga yang menggunakan kulit kambing atau kulit kerbau. Kemudian tutup-tutup yang berada di bagian ujung ke ujung diperkuat oleh tali-tali atau kurawet yang terbuat dari kulit juga. Karena selain elastis, tali-tali ini pun digunakan untuk menyetel dan menentukan tinggi rendahnya suara pukulan gendang. Berbeda dengan gendang Jawa, kendang Sunda lebih banyak menggunakan tali. Yang terakhir adalah penyangga atau kincir, terbuat dari kayu juga. Penyangga ini berfungsi untuk menyangga kendang dan biasanya ada dua penyangga kendang yang disesuaikan dengan ukurannya. Pada gendang yang besar ditalikan kain yang berguna untuk mengunci kendang dengan kaki jempol agar tidak berpindah-pindah. Gendang ini biasanya dicat merah tua, kuning, lalu dipernis. Untuk ukuran gendang Sunda, panjangnya 60 hingga 70 cm. Besar diameternya pada bagian kiri 20 cm, bagian tengahnya 52 cm, dan bagian kanan 15 cm. Tetapi bisa juga dibuat lebih besar dari ukuran yang standar atau lebih kecil, tergantung keperluan. Gendang yang lebih besar dari gendang jaipong biasanya dibuat untuk bas atau suara yang ngebas. Sedangkan yang lebih kecil disimpan di sisi kiri kanan dan berbunyi ketipak ketipung atau lebih cempreng. Sedangkan cara memainkannya biasanya dengan cara menabuh gendang menggunakan telapak tangan kanan untuk bagian kiri gendang yang ngebas dan yang kecil. Sedangkan yang bagian kanan menggunakan telapak tangan kanan lebih kecil atau juga menggunakan pemukul yang berukuran kecil yang ujungnya memakai karet dan membentuk bulat kecil. Tetapi ada juga yang menggunakan fiber. Cara memukul gendang Sunda yang menggunakan pemukul yaitu pada tepak gendang jaipongan, wayang golek, dan yang paling utama adalah tepak gendrum. Kaki dan kedua tangan berperan penting dalam permainan gendang Sunda. Inilah keunikannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

satu lagu Cetuan dan Puan dari Slick featuring Najwa Latif. Masih bersama aja dalam Randa Budaya hari ini Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan pernah tidak memperhatikan ketika kita berada di tengah keluarga Melayu, kita mungkin tidak selalu memanggil seseorang dengan nama aslinya. Ada yang dipanggil Wan, ada Tok, ada pakci, ada makci, ada pula datuk. Dan kita masuk dalam ke prosesi ke perkawinan, itu ada pula istilah maandam. Nah, pertanyaannya mengapa masyarakat Melayu ini punya begitu banyak sekali sebutan? Apakah semuanya hanya panggilan atau sebetulnya ada aturan sosial dan juga nilai yang terkandung di sebaliknya, Cik Tuan dan Puan? Nah, ketika seorang anak memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan tertentu, sebetulnya ia sedang menunjukkan saya tahu harus bagaimana bersikap kepada Cik Tuan dan Puan yang dapat panggilan tersebut gitu. Ini menarik ya, karena dalam budaya Melayu seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia katakan, tetapi juga mana ia mengatakan dan kepada siapa ia berbicara. Maka sapaan menjadi bagian dari tata krama, Cik Tuan dan Puan. Misalnya daripada memanggil orang yang lebih tua langsung dengan namanya, digunakan sebutan yang menunjukkan rasa hormat. Jadi disinilah bahasa menjadi bagian dari pendidikan karakter. Anak belajar mengenali siapa yang lebih tua, siapa yang sebaya, siapa yang harus dihormati, dan bagaimana berbicara terhadap mereka. Kita masuk ke dua istilah yang mungkin sering terdengar, ada Uan. Dalam konteks kerabatan Melayu, Uan ini merupakan salah satu sapaan dalam keluarga besar untuk kerabat pada generasi yang lebih tua. Penggunaan sapaan seperti ini membantu menunjukkan hubungan kekerabatan sekaligus juga menjaga kesopanan dalam komunikasi, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau datuk sendiri itu konteksnya ada dua ya. Ada konteks dalam Melayu sendiri dan ada konteks yang lebih luas. Datuk itu bisa digunakan sebagai sebutan bagi kakek dalam hubungan keluarga di sejumlah lingkungan Melayu. Tapi kalau dalam konteks adat, datuk ini merupakan gelar atau kedudukan seseorang dalam struktur adat, Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi jangan sampai kita menyamakan semua penggunaan kata datuk ya. Karena ketika kita mendengar Datuk Seri, Datuk Penghulu atau gelar adat lainnya, itu bisa menunjuk kepada kedudukan adat, bukan sekedar panggilan kepada seorang kakek-kakek, Cik Tuan dan Puan. Jadi ada satu kata yang bisa punya konteks berbeda. Ini nih yang bikin menarik dari bahasa Melayu ya. Dan bahasa itu tidak berdiri sendiri, Cik Tuan dan Puan. Pastinya berkaitan dengan hubungan keluarga, masyarakat, adat, serta kedudukan sosial juga, Cik Tuan dan Puan. Sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih dekat, Cik Tuan dan Puan. Pernahkah kita bertemu anak-anak yang lebih sering memanggil orang yang lebih tua dengan nama langsung? Atau mereka hanya menggunakan satu sapaan untuk semua orang seperti om, tante, uncle? Padahal dalam keluarga besar Melayu sebetulnya terdapat banyak sebutan yang bisa menunjukkan hubungan dan juga generasi, Cik Tuan dan Puan. Nah, perubahan ini tidak tentu otomatis buruk ya, karena bahasa memang selalu berkembang, masyarakat itu berubah, keluarga semakin kecil dan orang semakin sering berpindah daerah. Perkawinan antar suku juga membuat sistem sapaan semakin beragam, tetapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Kalau sebutannya hilang, apakah pengetahuan tentang hubungan kekerabatannya juga ikut hilang? Nah, karena kita seorang anak, tahu bahwa seseorang harus dipanggil Uan, dan ia sebetulnya sedang belajar bahwa orang tersebut berada pada generasi yang harus dihormati. Jadi persoalannya bukan sekedar apa panggilannya, tapi nilai apa yang diajarkan melalui panggilan tersebut, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, dalam konteks tertentu ada pula kedudukan adat dan juga tanggung jawab sosial ya. Jadi Uan mengingatkan kita pada hubungan antar generasi, datuk dapat menjadi bagian dari sapaan keluarga sekaligus gelar dan dalam struktur adat. Sementara maandam tadi menunjukkan bahwa dalam masyarakat Melayu terdapat orang-orang yang memegang keahlian atau peran khusus dalam menjaga berlangsungnya adat. Cik Tuan dan Puan. Jadi ketika sebuah panggilan mulai jarang digunakan, yang perlu kita tanyakan bukan hanya kenapa kata itu hilang, tapi juga filosofis apa yang mungkin kita tinggalkan ketika kata itu tidak lagi kita gunakan, Cik Tuan dan Puan.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah

0: kata hello?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Ada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, kebakaran hutan dan lahan sering kali kita lihat sebagai kebakaran besar ya. Ketika api sudah membentang luas, asap sudah memenuhi udara dan petugas sudah turun melakukan pemadaman. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, kebakaran besar ini bisa saja berawal dari api yang sangat kecil, dari puntung rokok, kemudian pembakaran sampah, atau aktivitas membuka lahan yang tidak diawasi. Bara yang dianggap sudah mati, padahal masih menyimpan panas, dan kondisi Riau saat ini menunjukkan bahwa persoalan ini sama sekali tidak bisa dianggap sepele, Cetuan dan Puan. Pada 24 Agustus 2026, BPBD Riau khususnya melaporkan bahwa sejak Januari hingga Agustus terdapat 10.514 hotspot Riau. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 521 titik telah terjadi kebakaran luas, Cik Tuan dan Puan. Artinya ketika kita bicara tentang karhutlah, kita bukan sedang membahas sesuatu yang jauh, ini sedang terjadi di kota kita sendiri, Kota Pekanbaru. Pada 27 Agustus 2026, pemerintah Kota Pekanbaru menaikkan status penanganan karhutlah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, dan dari RRI melaporkan luas lahan terbakar Pekanbaru itu telah mencapai 85,09 hektar dengan masa tanggap darurat ditetapkan hingga 7 September 2026, Cik Tuan dan Puan. Jadi kalau ada yang mengatakan, ah paling cuma kebakaran kecil, nah justru dari sinilah kita harus berhati-hati, Cik Tuan dan Puan. Kenapa api kecil begitu berbahaya? Karena ketika kondisi lahan kering, api bisa bergerak dan meluas dengan cepat ya. Apalagi kalau berada di kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar, atau lahan kita, ya lahan gambut. Lahan gambut, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau kebakaran sudah terjadi di lahan gambut, persoalannya tuh jadi jauh lebih rumit karena api bisa menjalar di bawah permukaan dan menyisakan bara. Jadi itulah sebabnya pekerjaan petugas bukan hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi juga memastikan tidak ada bara yang kembali menyala. Kita bisa melihat contoh nyata di Desa Mak Teduh, Kabupaten Pelalawan. Dalam penanganan karhutlah pada awal Agustus, api memang sudah dipadamkan, tetapi petugas masih melakukan pendinginan karena masih terdapat asap tipis dan juga potensi bara yang bisa memicu kebakaran kembali, Cik Tuan dan Puan. Jadi ketika memadamkan karhutlah, itu ada banyak proses ya. Setelah dipadamkan ada proses pendinginan, pemantauan serta patroli dan upaya memastikan api itu benar-benar tidak kembali lagi, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, yaitu jangan membakar sembarangan. Nah, karena kalau kita sedang membersihkan halaman nih ada daun kering, ranting, sampah, terus jalan pikiran kita pasti bakar aja biar cepat selesai gitu ya. Tapi di sini nih Cik Tuan dan Puan, apakah ini aman? Apakah kondisi angin sedang kencang? Apakah api ini benar-benar bisa dikendalikan dan tidak meluas? Atau lokasinya dekat dengan semak, lahan kosong atau kawasan gambut? Karena api yang kita anggap kecil ini bisa jadi masalah besar ketika lepas dari kendali kita Cik Tuan dan Puan. Dan kita punya contoh yang nyata mengenai bagaimana perkara karhutlah juga masuk ke ranah hukum ya. Yaitu ditetapkan sebanyak 35 orang tersangka sepanjang 2026 maksud kami, dan dari jumlah itu 17 tersangka telah masuk tahap 2 jaksa, Cik Tuan dan Puan. Dan kasusnya bermula dari laporan masyarakat sederhana karena tidak sengaja membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah sembarangan, Cik Tuan dan Puan.

0: tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Engkrang dibuat dari 2 batang kayu atau bambu yang panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. Kemudian sekitar 50 cm dari alas bambu atau kayu tersebut dilubangi. Lalu dimasukkan bambu dengan ukuran 20 sampai dengan 30 cm atau dipakukan kayu yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Permainan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjatuh. Permainan ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Provinsi Riau.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Jutonan Puan, satu lagu dari Aulia Rina Mangmoy ada Ala Ahai, masih bersama aja di sini. Pukul 10 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, Jutonan dan Puan. Senang sekali ya. Kita sudah beralih ke rangkaian program siaran pukul 10 pagi. Dan seperti biasa, pukul 10 hingga pukul 11 itu tuh punya tema yang unik, Cik Tuan dan Puan. Nah, untuk kali ini kita akan ada tema seputar kesehatan ya. Jadi jangan kemana-mana, kita nikmati dulu lagu berikut.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih, Kati.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa so la ti do so do.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Cituan dan Puan, jadi kurang tidur itu bukan soal pengantuk aja ya. Tapi kalau kita terus-menerus tidur kurang dari kebutuhan tubuh, berbagai fungsi tubuh dapat ikut terganggu. Mulai dari kemampuan berkonsentrasi, suasana hati, daya tahan tubuh, sampai resiko berbagai masalah kesehatan dalam jangka panjang juga akan memburuk, Cituan dan Puan. Nah, jadi kita harus tidur yang cukup. Berapa jam sih untuk orang dewasa? Nah, jadi untuk orang dewasa usia 18 hingga 60 tahun, itu rekomendasinya seenggaknya 7 jam setiap malam. Sementara untuk orang yang berusia 61 hingga 64 tahun, butuh 7 sampai dengan 9 jam, dan usia 65 tahun ke atas itu 7 sampai 8 jam, Cetuan dan Puan. Tapi kalau ada orang yang bilang, saya cukup tidur kok 4 atau 5 jam, pertanyaannya bukan hanya apakah kamu cukup atau tidak, apakah Anda cukup atau tidak, Cituan dan Puan, tetapi apakah tubuh Anda benar-benar mendapatkan tidur yang cukup atau tidak. Jadi tetap kalau misalkan Cituan dan Puan masih mengabaikan persoalan tidur yang kurang ini, Cituan dan Puan akan bersiap untuk dapat masalah kesehatan yang serius di masa depan, Cituan dan Puan. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dicoba agar Cik Tuan dan Puan mendapatkan kembali tidur yang berkualitas dan cukup tentunya ya. Yang pertama, buat jadwal tidur dan bangun yang relatif konsisten. Kemudian kurangi penggunaan ponsel atau perangkat elektronik menjelang tidur. Hindari kafein terlalu dekat dengan waktu tidur. dan buat kamar tidur itu senyaman mungkin. Jangan abaikan gangguan tidur yang terus berulang ya. Kalau misalnya seseorang sudah berusaha memperbaiki kebiasaan tidur, tapi tetap mengalami kesulitan tidur atau sering terbangun, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, Cik Tuan dan Puan. Terima kasih sudah bersama Jia. Sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya Jia pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Cik Tuan dan Puan. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cituan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Fardi Umar menemani Cituan dan Puan di saat ini di informasi seputar UMKM, di mana kita lihat Cituan dan Puan, UMKM di era digital ini sangat berkembang pesat karena perkembangan teknologi digital membuat cara orang berjualan ikut perubahan. Dulu bagaimana pelanggan datang ke toko untuk melihat produk, sekarang cukup melalui telepon genggam, pelanggan bisa melihat produk, membandingkan harga, bertanya kepada penjual, bahkan melakukan pembayaran.
1: Pro 4FM di Tepak Siang.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: kalak.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem. Ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.
4: Pro 4 FM di Tetak Siang.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, selain itu bagi pelaku UMKM, kondisi ini tentu menjadi peluang. Namun peluang tersebut perlu diikuti dengan kemampuan memanfaatkan teknologi secara tepat. Nah, pada kesempatan kali ini, Encik, Tuan dan Puan, kita akan bagaimana melihat langkah-langkah di era digital, apa saja yang bisa dilakukan para pelaku usaha agar produknya lebih dikenal, dipercaya, dan juga tentunya semakin mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk kita.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Ajo da kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nya bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pela. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalah yang ngabeli kau kajongko.
0: Alah mak mampu mahawat kutis. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai juga pirah ganse. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal. Di
0: mana jadu ku cancang kon? Jadu ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ni bah.
1: Jatuh bah. Hei mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat. Sombong ne nak uzubillah min salih. Amit amit. Hutang-hutang ane. Penting kelihatan glamor kini kuat tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya gambeli ku enggom ni. Ya walaupunnya juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, selain itu, nah, yang pertama media sosial bukan hanya tempat berbagi foto atau video, tetapi juga dapat menjadi etalase digital bagi sebuah usaha. Pelaku UMKM bisa menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp maupun platform lainnya untuk memperkenalkan produk. Namun, jangan hanya menggugah foto atau produk lalu menuliskan harganya. Coba berikan informasi yang lebih lengkap.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
5: Tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah kawasan di kota Pekanbaru pada Jumat 28 Agustus 2026 pagi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kondisi jarak pandang di sekitar bandara masih berada pada level aman, yakni mencapai 3.000 meter. Dengan kondisi tersebut, proses kedatangan dan juga keberangkatan pesawat masih dapat berlangsung tanpa kendala berarti. Manajer Bandara SSK 2 Pekanbaru Ahmad mengatakan, berdasarkan pemantauan pagi ini, operasional penerbangan masih berjalan sesuai jadwal. Tidak terdapat gangguan penerbangan yang disebabkan oleh kabut asap maupun penurunan jarak pandang. Menurutnya, kondisi cuaca di sekitar landasan pacu masih cukup mendukung bagi aktivitas penerbangan. Manajemen memastikan asap keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap proses penerbangan yang berlangsung di Bandara SSK 2 Pekanbaru. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

Iya, Cik, Tuan dan Puan. Selain itu, kalau bagaimana kita melihat ya, ketika kita buat konten yang secara konsisten, nah, tidak harus setiap hari dengan produksi yang rumit. Yang penting informasi tentang usaha tetap muncul secara berkala, sehingga pelanggan itu tidak mudah melupakan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

Iya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, bagaimana kita melihat kemudian ada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi sangat menentukan. Kecepatan membalas pelanggan ketika pelanggan itu bertanya. Nah, ketika calon pelanggan itu bertanya dan tidak segera mendapatkan jawaban, mereka bisa saja berpindah ke penjualan lainnya.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Polda Riau telah mengungkapkan 35 kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang 2025 hingga 2026. Dari puluhan perkara tersebut, sebanyak 38 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan pengungkapan kasus karhutla masih terus dilakukan. Terbaru, seorang warga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus membuka lahan dengan cara membakar di Kecamatan Sinoboi, Kabupaten Rokan Hilir atau Rohil. Selain itu, Kapolda mengatakan kasus ini ditangani aparat sejauh ini masih didominasi oleh pelaku perorangan. Polisi juga belum menemukan keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla diungkap pada periode tersebut. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil

0: streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

suara budaya Riau, bagaimana kita melihat Cik Tuan dan Puan, marketplace dapat membantu UMKM menjangkau konsumen yang berada di luar wilayah tempat usaha. Namun jangan asal membuka toko di banyak platform, karena pilihan platform sesuai dengan jenis produk dan kemampuan mengelola usaha dan kemudian memanfaatkan data yang tersedia.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Debu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok liatin ya, Debu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
3: Agus. Mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

MC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga hari ini kabarnya selalu baik, MC Tuan dan Puan, dan tetap semangat, dan kami masih menemani dengan musik-musik informasi di edisi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama siaran kami, Perempat Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
4: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
3: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
4: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
3: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
5: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Oh, sebahaya itu bolo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardhu Umar. Polisi mengungkap dugaan tindak pidana perambahan hutan di areal konsesi PT Arara Abdi KM45 Desa Tasi Serai, Kecamatan Talang Muadau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam pengungkapan tersebut, anggota Polsek Pinggir mengamankan dua laki-laki berinisial P, 60 tahun, dan C, 57 tahun, yang diduga terlibat dalam aktivitas penebangan pohon secara ilegal. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan kasus tersebut terungkap pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Para saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan dan juga pihak terkait sebelum menandatangani lokasi untuk melakukan pengecekan. Sekian kabar berita.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gamelan baru yang disebut Adi Merdangge muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdangge berarti kendang. Adi Merdangge adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdangge juga disebut drum band tradisional.
2: Cintai budaya kita.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, di saat ini bagaimana kita melihat membangun kota hijau tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari kebiasaan kecil. Yang pertama, Cik Tuan dan Puan, tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan sampah plastik atau plastik sekali pakai, dan yang penting juga jangan menjaga ruang terbuka hijau, menjaga keluarga serta lingkungan sekitar kita melakukan hal yang sama, karena memang satu orang mungkin terlibat kecil dampaknya luar biasa.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
4: Sis, barusan teleponan sama siapa?
5: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
4: Ya elah, kuno banget.
5: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
5: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Iya, selain itu Cik Tuan dan Puan, salah satu yang bisa dilakukan bagaimana pilih satu kebiasaan mulai dari hari ini, tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, mengurangi sampah plastik, atau menanam pohon di rumah tidak perlu menunggu besok.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Puji Tuhan dan Tuhan, kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. PT Capella Dynamic Nusantara, main dealer sepeda motor Honda wilayah Riau, sukses menggelar event Astra Honda Motor Fest Studi 2026 di regional Riau pada Kamis 27 Agustus 2026 dan siap untuk memberangkatkan satu peserta terbaik tingkat regional Riau ke tahap nasional yang diadakan di bulan September mendatang. Melalui AHM Batch Study 2026 yang digelar Astra Honda Motor serta main dealer sepeda motor Honda di seluruh Indonesia mengajak pelajar untuk bagaimana mengasah kemampuan pemecahan masalah, problem solving, berkolaborasi dan juga berinovasi berbasis subtable. Dan pada 4 kategori utama yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan dan juga pemberdayaan ekonomi. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Dangdut Yo.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, kembali menemani dalam segmen Dangdut Yo bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, selalu di hati. Ya, Cik Tuan dan Puan, silakan.

0: Tang.
1: Pantang bicara dua kali dari Anci dari ini.
0: Nah, enggak ada nih. Enggak ada.
1: Ada, Bang?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau gitu dari Imam Arifin aja lah, Bang.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa lah, Bang, ya? Tiada duanya lah, Bang.
0: Iya.
1: Kalau enggak, angak-angak kuku, Bang.
0: Hah?
1: Angak-angak kuku.
0: Angak?
1: Hangat-hangat kuku.
0: Hangat-hangat kuku?
1: Iya, dari Imam Arifin. Salam-salamnya untuk
0: okay.
1: Bang Fardi. Yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Karani juga, salam untuk Bunda Surtini.
0: Mm-hmm.
1: Juga salam untuk siapa tuh Bang ya, Mama Fahmi, Vika dan Selvi.
0: Iya.
1: Yeah. Salam untuk Kak Aini Prawang, Kak Yus, Kak Emma.
0: Mm-hmm.
1: Juga untuk Enas, Kak Ros. Juga salam untuk Bang Tinsan, Pak Mali.
0: Yeah.
1: Bang Deddy sama Bang Mukti. Salam untuk Ibu Darmailis, Ibu Hafizah, Pak Panjang, mungkin nggak dengar ya. Terus untuk Adidi Sigunggung, Bang Rudi di Panam dan di Rumbai.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Bang Deddy di Labersa dan di Rumbai juga. Untuk semua-semua lah Bang Fardi.
0: Iya.
1: Yeah. Yang dengarkan Pro 4 dan 4 terkecuali dapat salam dari kami.
0: Mm-hmm.
1: Oh iya, salam untuk Bang Yono sama Bang Arman Kempong Lele.
0: Iya.
1: Lagunya ada Bang Fardi?
0: Lagunya ada.
1: Oke, makasih Bang Fardi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Tuan dan Puan dalam segmen Dandut Yo bersama Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa kembali. Halo, Assalamualaikum Dandut Yo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana? Ya, halo, dengan siapa di mana?
2: Masih di Palembang.
0: Oh, Palembang. Oh, masih di Palembang.
2: Jalan Palembang.
0: Jalan Palembang. Awak kirain hijau ke Palembang nih. Nah,
2: kawan-kawan kalau ditanya bukan baru di mana? Di Hang Tuah. Di Penaman. Di bukan jalan. Salah siapa itu ya? Bisa ngikut lah kan.
0: Iya.
2: Bukan baru di mana? Palembang.
0: Oke, Mas Yano. Apa lagunya nih?
2: Mansur S.
0: Mansur S judulnya? Apa judulnya?
2: Perawan atau apa itu?
0: Pokoknya Mansur S ya?
2: Ya.
0: Pokoknya salah satu lagu Mansur S?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, mana aja lah.
0: Oke.
2: Kira-kira semua lah, ketika RRI.
0: Iya.
2: Untuk apa lah? Selamat kembali, selamat lihat apa, sudah mendapatkan cucu, kembali dan melahirkan. Kemarin ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu semua. Oke lah, untuk apa, mari yang lanjut sebentar ini.
0: Oke. Sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Iya. Mas Yono sudah bergabung. Lagunya kita pelikan ya. Yang penting lagu dari Mansur S. Oke, ditunggu ya. Kita sapa kembali penelpon berikut dalam segmen Dandut Yuk. Ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dandut Yuk.
3: Dandut Rompat. Selalu di hati.
0: Siapa di mana nih?
3: Dengan Ibu Surtini.
0: Ibu Sur, apa kabar hari ini?
3: Kabarnya lagi kabar baik. Hari lagi panas menjadi jadi.
0: Ah, itulah. Menjadi jadi panasnya ya.
3: Menjadi jadi panasnya. Tapi enggak apa-apa, tak akan selamanya panasnya. Pasti ada akan hujan.
0: Iya. Apa lagunya nih?
3: Lagunya kalau ada oleh ibu ya. Oh apalah. Oh madu jolah.
0: Madu, madu.
3: Nah, itu kan lah hafal lepas itu kan.
0: Oke.
3: Okay. Ya itu nyanyi ibu ya. Ada ya?
0: Ada, selalu ada.
3: Selalu ada.

0: Salamnya ya Padi. Salam istimewanya untuk Padi dan keluarga di rumah. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya.
1: Amin.
0: Tidak ada yang kurang suatu apapun. Semoga selalu juga. Juga untuk Nena, Aduna Lucy, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Artati Marjoko, Abang Sinton. Ucu Amin tadi ya, salam saya untuk Ucu Amin dan keluarga. Semoga saya selalu murah rezeki dan banyak umurnya. Untuk Indra atau Iin, siapa nih ya? Ucu Buyung, Ibu Dharma ini, si Jawai, Mali Ibu Ija, Selfi, Bunda Aini di Perawang ya. Semoga Bunda saya selalu. Ibu Minar, Mbak Rita, Ibu Harmiati Noveni, Devi Joni, Mama Ketawa, Mbak Mitra, Pak Deyanto, Ibu Frida, Rika. Salam untuk kita semuanya ya Pak ini. Salam Pak untuk kita semuanya. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang ingin bergabung kembali Dandut yuk. Pro 4 RI Pekanbaru selalu di hati. Siapakah di sana yang ingin bergabung kembali bersama kami? Selamat menikmati akhir pekannya. Ya, di hari Minggu, Encik Tuan dan Puan, tetap semangat. Kami hadirkan dulu lagunya. Dan kami informasikan, Cik Tuan dan Puan, nanti akan kami hadirkan seruan azan asyar pada pukul 15 lebih 32 menit.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program Mak 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Prodangdut.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Puji Tuhan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. PT PN 4 Regional 3 Unit Kebun Sei Gelo menggerakkan regu tim pemadam kebakaran guna mengatasi kebakaran lahan yang melanda areal masyarakat di Desa Sungai Putih, Kabupaten Kampar, Riau. Grup Manajer Distrik Timur Amrizal Hamdi dalam keterangannya di Pekanbaru pada Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan setidaknya 20 personil damkar beri peralatan lengkap dikerahkan untuk membantu proses pemadaman di areal gambut tersebut. Ia menjelaskan proses pemadaman cukup memakan waktu karena kebakaran yang berlangsung selama 24 Agustus 2026 kemarin itu terjadi di areal gambut serta cuaca panas ekstrim. Usai proses pemadaman, proses damkar tetap disiapkan untuk berada di lokasi guna melakukan pendinginan dan juga pembasahan. Ia mengatakan bahwa tanah dan kontur gambut harus diperhatikan secara khusus karena bara api selalunya masih tersimpan di dalam tanah. Sekian kabar berita.

0: Pro Dangdut. Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Ya, silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung, kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dangdut you.
2: Dangdut Prompat, Pekan Baru selalu di hati.
1: Cakep. Alhamdulillah baik-baik. Siapa di mana nih?
2: Ibu Emma di rumah.
1: Ibu Emma apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Ibu Mas Fardi.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, tapi kabut asap masih ada di sini.
1: Ah, itu masalahnya tuh.
2: Iya, enggak salah Mas Fardi, memang udah takdir kita Mas Fardi.
1: Enggak ada takdir kalau disengaja dibakar, enggak ada do takdir tuh.
2: Kan, gimana lagi kita mau menola kita orang-orang begini?
1: Harus gunakan masker udah.
2: Iya, Mas Fardi, Ibu pakai masker dari pagi. Mas Fardi, Ibu lagunya apa Mas Fardi?
1: Apa lagunya?
2: Akhir Penantian dari Muksin Alatas.
1: Akhir Penantian? Akhir
2: Akhir Penantian Mas Fardi, penyanyinya Muksin Alatas.
1: Gak ada.
2: Ada?
1: Gak ada.
2: Gak ada Mas Fardi?
1: Iya.
2: Ada?
1: Gak ada. Enggak.
2: Enggak ada apa iya. Lagi ya.
1: Ngetik judulnya gak nampak nih.
2: Karena Pak judulnya. Oh, biasanya Ibu sering sama apa tuh Mas Heri. Apalah ya, apalah lagi ya Mas Suri. Sudah di request pula tadi, apa lagi?
1: Apa judulnya? Bilang aja judulnya biar diketik judulnya.
2: Mansur S, Mas Fardi.
1: Mansur S, judulnya apa?
2: Boleh Mas Fardi?
1: Boleh.
2: Enggak kan tadi udah di apa? Yang apa penting, aja maksudnya? Kertas dan api Mas Fardi. Kertas dan api.
1: Kertas dan api. Yang penting judulnya beda.
2: Ya iyalah.
1: Oke, ada.
2: Ada, iyalah. Salamnya lagi ya Mas Fardi.
1: Iya, boleh.
2: Salamnya Mas Fardi untuk semua yang monitor Pro 4 kedepetangnya Mas Fardi. Dapat salam dari Flema dari Rumbai ya. Insya Allah semua sahabat-sahabat pendengar Pro 4 sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Flema di Rumbai. Dan istimewanya buat Mas Fardi serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Fardi, aktivitasnya lancar selalu. Dan insya Allah selesai dinas Mas Fardi pulangnya nanti dalam lindung Allah Taala sampai ke rumah. Amin Allahumma amin. Terima kasih waktu dah lagi
1: Mas Fardi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siapa di mana nih? Siapa?
3: Halo?
1: Iya, siapa di mana nih?
3: Dari Tasik.
1: Siapa dari Tasik tuh?
3: Bu Yus.
1: Sehat?
3: Alhamdulillah, mari dangdut bersama Fardi.
1: Itu dia.
3: Lagunya ini Fardi.
1: Apa?
3: Cinta dan Air Mata dari Ida Laila.
1: Oh, Mak Cinta dan Air Mata.
3: Sedih kali.
1: Sedih kali lah nih. Cinta dan Air Mata.
3: Dari Ida Laila.
1: Ini Cinta dan Air Mata yang ada Revo Ramon.
3: Enggak juga apalah.
1: Enggak apa-apa ya.
3: Iya, pokoknya Cinta dan Air Mata.
1: Nah, pokoknya judulnya Cinta dan Air Mata lah. Udah, itu lah.
3: Iya. Dalamnya buat Vina di Perawang. Vina tadi udah masuk.
1: Vina belum.
3: Ayo masuk Vina, ada Mat Pardi nih. Juga buat Ocu Amin, Pak Mali. Mama Cikembar, Ibu Surtini, Ibu Ros, Ibu siapa lagi ya? Ibu Dharma, Mama Indah, buat semuanya aja lah.
1: Semuanya
3: buat Fardi yang sedang bertugas selalu. Makasih Fardi.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami, dicoba dan dicoba lagi. Kita sapa penelpon berikut. Ada siapakah di sana? Kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah, suaranya nggak kedengaran jelas. Halo.
4: Senang di hati.
1: Iya, siapa di mana? Ini baru jelas nih.
4: Nah?
1: Ini baru jelas suaranya. Dengan siapa di mana?
4: Dengan suara.
1: Dengan siapa nih?
4: Dengan suara. Ketika mana?
1: Oh, sehat.
4: Alhamdulillah,
1: sehat gitulah. Ya. Oke, silakan.
4: Semoga sehat ya. Semoga dilindungi oleh Allah semua perjalanan dan perjalanan. Tujuan yang tuju. Lancar dalam urusan yang bertugas.
1: Amin.
4: Sama-sama.
1: Ya.
4: Salam keistimewaan buat Mas Mumpung bertugas, keluarga, keluarganya. Kemudian ibu ini, ibu ini, ibu ini, mama Fahmi, di Allah, ini, ibu ini, nanya, ibu ini, ibu ini, dan Pesu Jawa, Pak Mali, Cik Amin, Mas Yono, Otong, Pesu Bu Ibum, Mas Rudi, terus Pesu Gobiansah, Mas Ison, Mas Tejo, Jerry di Arengka.
1: Iya.
4: Yeah. Dan Pak D. Nah, semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, lancar dalam berurusan. Pergi dan pulang dalam perjalanan selamat dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin.
4: Ma?
1: Iya.
4: Amin.
1: Apa lagunya nih?
4: Oh iya, yang lagunya. Selamat malam ya, Dani.
1: Eh?
4: Selamat malam.
1: Selamat malam?
4: Ya.
1: Apa lagunya siapa nih? Evita Mala.
4: Iya.
1: Oke, ada.
4: Kasih, Mas.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang masih ingin bergabung bersama kami spesial di Dandut You bersama Pro 4 RR Pekanbaru selalu di hati. Ya, kita hadirkan dulu lagunya Encik Tuan dan Puan.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

setia. Ya, Encik Tuan dan Puan, tak terasa waktu terus berputar hingga saat ini di penghujung program dalam segmen Dandut You. Masih kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Iren Kiai Abdul Hakim Mahud atau yang disapa dengan Gus Kikim menyiapkan sejumlah gagasan strategis jelang penyelenggaraan Muhtamar ke-53 Nahdlatul Ulama NU. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan kemandirian ekonomi bagi seluruh warga Nahdliyin. Gus Kikin menegaskan bahwa langkahnya masuk dalam bursa calon ketua umum pengurus Nahdlatul Ulama PBNU merupakan amanah dan juga dorongan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Selain itu, selain sektor ekonomi, Gus Kikin mendorong untuk bagaimana menghidupkan kembali rujukan asas yang digunakan NU pada masa awal berdirinya. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Rumpat FM, suara budaya Ria.

Yang Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik. Cituan dan Puan di destinasi wisata. Kalau berbicara destinasi wisata, Riau memiliki banyak, ada Danau Buatan. Namun di saat ini memang untuk berwisata tidak dimungkinkan karena asap ya Cituan dan Puan. Nanti ketika semua asap ini selesai, bisa menjadi beberapa pilihan seperti mall, bisa menjadi salah satu pilihan juga.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Jadi tuan dan puan, masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Nah, kalau kita berbicara bagaimana banyak sekali tradisi-tradisi yang ada di Provinsi Riau, itu adalah satu bagaimana menjaga budaya kita agar tetap lestari, agar tetap terjaga, Cik Tuan dan Puan. Dimana memang kalau bukan kita siapa lagi ya, Cik Tuan dan Puan, apalagi regenerasi saat ini ya. Bisa menjadi pilihan juga untuk kalau berbicara tentang wisata, Cik Tuan dan Puan, ini kita bisa menjadi pilihan bagaimana tempat-tempat wisata bisa jadi. Kita bisa melihat seperti Danau Buatan, kalau mungkin saat ini cuacanya tidak begitu baik karena asap ya, kita bisa memilih ke mall ya, tapi gunakan masker ya kalau di luar, tapi di dalam bisa menjadi pilihan ya, refreshing. Namun yang terpenting karena tanggal tua, Encik Tuan dan Puan, jangan memaksakan diri juga ya, tetap semangat.

Encik, Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fardi Umar pamit dari ruang dengar Encik, Tuan dan Puan di saat ini. Semoga apa yang kami hadirkan di ruang dengar Encik, Tuan dan Puan dapat menambah informasi di saat ini. Dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau, karena rekan kami Bintang Lely Sartika yang akan menemani di sesi selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Nilai asas lain yang ada di dalam tujuh ajaran Melayu adalah mengenai sifat malu. Malu di sini, pertama, malu untuk membuat kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan aib dan malu, menjatuhkan nama, merusak harkat dan martabat tuah baik diri dia sendiri maupun orang lain termasuk keluarganya sama sekali. Rasa itu orang tua-tua mengatakan, apa tanda melalui terpuji menjaga aib malu, ia hati-hati. Kalau hidup nak terpandang, aib dan malu harus dipegang. Dengan demikian, tercerminlah di situ bahawa orang Melayu itu sangat-sangat memelihara malunya itu, malu berbuat kejahatan, malu membuka aib orang, malu mencari kesalahan-kesalahan orang, malu menjatuhkan aib muka orang dan malu membuka aib malu dirinya sendiri. Dengan adanya rasa malu yang tinggi ini menjawabkan kehidupan menjadi santun, menjadi tertib, menjadi saling hormat menghormati dan menghilangkan sifat-sifat sombong, bongkak dan angkuh di dalam kehidupan mereka. Orang tua mengatakan juga, dengan adanya sifat malu, maka terbentuklah pribadi yang terpuji, yang bertimbang rasa, bertenggang rasa, yang dapat memberi kemanfaatan dalam kehidupan pribadi dia sendiri, maupun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Encik-encik, tuan-puan, puan yang saya muliakan, dengan adanya sifat malu, maka dia akan menempatkan dirinya pada orang yang tahu diri, yang dapat menempatkan dirinya pada tempat yang baik sebagai anggota masyarakat yang memiliki harkat, martabat, tuah dan maruah. Orang yang tidak memiliki malu dikatakan orang yang kasar langgar atau orang yang rusak akhlaknya. Karena itulah, tuan-tuan dan puan-puan, budaya Melayu sangat-sangat menggalakkan orang untuk selalu bersifat malu dan menjaga aib dan malunya. Mudah-mudahan dengan demikian, dia akan menjadi orang yang terhormat, dikasihi dan disayang oleh masyarakat. Terima kasih.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat datang dari Bupati Siak Dr. Afni Zulkifri MSI yang terus memperjuangkan Sultan Siak II Tengku Buang Asmara yang bergelar Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffarsyah untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Perjuangan ini disampaikan Afni saat menerima penghargaan kategori pendorong tata kelola sumber daya alam berkelanjutan dari detik.com. Usai menerima anugerah, Cik Tuan dan Puan, Bupati Afni secara khusus bertemu dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Selain menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian cagar budaya di Siak, Afni juga mengingatkan kembali usulan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Selamat menjelang malam, Cik Tuan dan Puan. Senang sekali saya Bintang Lili Sartika bisa kembali hadir untuk menemani aktivitas santai Anda di hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Tentunya beragam program acara sudah kami siapkan untuk malam hari ini, Cik Tuan dan Puan, yang mulai dari kabar berita, mini drama, dan juga nanti ada ragam irama Nusantara. Namun sebelum kita melangkah pada program-program acara tersebut, Cik Tuan dan Puan, sebelumnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan mimbar Islam yang mana pada hari ini mengangkat topik tentang orang yang berakal cerdas, yang akan disampaikan oleh Ustadz Suwandi MPD. Nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan seruan azan maghrib untuk Kota Pekanbaru yang masuk pada pukul 18.22. Baik saudara, selanjutnya langsung saja kita simak mimbar Islam dengan topik orang yang berakal cerdas, yang akan disampaikan oleh Ustadz Suwandi MPD.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalaluhu wa musalli ala sayyidina Muhammadin wa aluhu amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI dimanapun, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita ingin belajar apa yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa setidaknya orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya bisa dilihat dari tiga indikator penting. Apa itu? Yang pertama, mentarokat dunia qabala antarokahu. Orang yang kemudian meninggalkan dunia qabala antatrokahu, sebelum dunia kemudian yang meninggalkannya. Artinya orang yang mampu menjadikan dunia di genggamannya, bukan di dalam hatinya. Karena ketika dunia ini kita jadikan di dalam hati kita, kita khawatir dia pergi. Kita sakit kalau dia hilang. Kita merasa bersedih kalau dia pergi dari kita. Itu sebabnya para ulama kita sering mengajarkan, bukan tidak boleh mencintai dunia, bukan tidak boleh mengejar dunia, bukan tidak boleh mendapatkan dunia. Tapi dengan satu catatan, jangan jadikan dunia di dalam hatimu, tapi letakkan dunia itu di genggamanmu. Sebab kenapa? Kalau dia hanya di genggaman, ketika dia terlepas, kita yakin dan percaya suatu saat karo rezeki kita pasti akan kembali. Karena kan dalam memahami dunia ini, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebenarnya sederhana. Yakin dan percayalah, selama kita ada, maka rezeki yang akan mengejar kita. Kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi percayalah, rezeki itu tahu posisi kita di mana. Kalau memang udah rezeki, bagaimanapun ceritanya pasti milik kita. Tentunya kita ini disuruh juga ikhtiar dan berdoa. Bukan berarti mentang-mentang rezeki gitu. Alah, kalau rezekinya udah nikah pasti nikah. Akhirnya diam aja di rumah, gak ada berusaha. Itu insya Allah sampai tua gak nikah-nikah jadinya. Kecuali nasib gitu. Baik, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Yang kedua, wabana qabarahu qabal ayyadakholahu. Orang yang kemudian membangun kuburnya sebelum dia masuk. Jadi orang yang berakal itu orang yang paham bahwa al-mautu babun wa kullun nas dakhilu. Bahwa kematian itu ya ibarat sebuah pintu. Setiap orang akan memasukinya. Begitu juga dengan kuburan. Siapa sih orang yang tidak bakalan masuk ke dalamnya? Maka orang yang berakal, dia adalah orang yang bana qabrahu. Dia sudah mempersiapkannya qabala ayyadakhalau, sebelum dia masuk ke dalamnya. Itu sebabnya penting kita untuk melakukan amaliah-amaliah baik. Artinya apa? Berusahalah. Begini, ada ungkapan di dalam kitab Durratun Nasi'in. Orang yang menanam kebaikan, mayazra'ul khair, yahsudus salamah. Orang yang menanam kebaikan, hidup di atas dunia ini, ya sudus salamah. Maka dialah yang kemudian akan mendapatkan keselamatan. Tapi ada ungkapan yang kedua, yang kita juga antisipasi. Apa itu? Wa mayyazra'u syarr, orang yang menanam keburukan, ya sudus salamah, maka engkau akan menyesal. Engkau akan kecewa pada akhirnya. Maka dalam hidup di dunia ini, sebelum kita masuk ke alam kubur, ya tanamlah kebaikan dimanapun kita berada. Sebab kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam menuju negeri akhirat. Yang ketiga, orang yang berakal itu kata para ulama kita, waman arda khaliqahu qabala ayyalqahu, orang yang ridho terhadap Tuhannya sebelum dia berjumpa kepada Tuhannya. Artinya apa? Orang yang bisa menjalani hidup ini dengan keriduan Allah. Bahwa apapun yang kita jalani hari ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, yakinlah itulah yang terbaik untuk kita. Kan ada kita diciptakan Allah misalnya ya dalam keadaan mungkin pada posisi sekarang, mungkin belum punya rezeki, belum punya mobil, atau belum punya harta, belum punya ini. Percayalah, ridomu terhadap keadaanmu yang sekarang akan menjadikanmu mulia dan terhormat di saat itu. Sebab kenapa? Kalau kita tidak mau ridho, kenyataannya memang begitu. Jadi mending ridho. Walaupun memang kalau kita berbicara belajar ridho, tidak semudah tentunya membalik telapak tangan. Saat

0: Tapi kalau tidak baik solat kita, maka tidak ada juga arti amal ibadah kita. Itu makanya ada sebuah syair yang sering kita dengar, ya kan? Sepotong kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya, serta bungahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ya, walaupun kaya kalau gak sholat juga gak ada gunanya. Ya, sukses kalau gak sholat juga gak ada gunanya. Sebab kenapa? Sholat ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah sampaikan masalah kita ini sebenarnya, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, itu cuma dua aja. Pertama, orang yang tidak mau taat terhadap Allah, ya termasuk sholat. Yang kedua, terlalu banyak maksiat. Segala masalah yang kita hadapi, percayalah, itu kembali kepada dua titik. Pertama, kita yang tidak mau taat kepada Allah. Yang kedua, kita yang terlalu banyak maksiat. Kalau ini mampu kita kendalikan dengan sebaik-baiknya, mampu kita misalnya meninggalkan dunia sebelum kita tinggalkan, mampu membangun kubur sebelum kita memasukinya, ridho terhadap ketentuan Allah sebelum kita berjumpa dengannya, wasalla, dan kita mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah sebelum kita salat, insyaallah Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Dalam mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pesan para ulama ini sehingga kita menjadi insan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara, untuk selanjutnya sebelum azan maghrib berkumandang pada pukul 18.22 menit nanti, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 28-29 yang akan dibacakan oleh Qori Yosi Okta dan Qori Ah Hasma Yulis.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh, dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Cinta Setulus Jiwa bersama Opik sudah mengantarkan kita pada pukul 18:37 saat ini, Cik, Tuan dan Puan. Kami ucapkan selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja hadir monitor bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita masing-masing, dan malam ini menjadi malam yang baik juga untuk kita masing-masing. Di akhir pekan menikmati libur bersama keluarga di rumah ya, menikmati kehangatan keluarga, memanfaatkan kebersamaan adalah salah satu hal yang paling berharga. Berkumpul bersama keluarga adalah hal yang paling berharga yang wajib harus kita syukuri sampai saat ini. Untuk itu, marilah mengisi kebersamaan dengan keluarga dengan bijak, dengan kebaikan, dan juga dengan kehangatan, agar silaturahmi, tali persaudaraan, dan darah yang mengalir di darah masing-masing itu menjadikan kita semakin menjadi keluarga yang utuh, yang kuat dan bahagia tentunya. Dari Sudirman 440 masih bersama saya Bintang Lili Sartika untuk mengakhiri Tepa Petang hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, Cito dan Puan. Rangkaian lagu-lagu islami masih akan menjadi tembang-tembang penghangat di suasana malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Melayu juga menggalakkan dan menganjurkan agar setiap orang itu bersifat ikhlas dan rela berkorban. Dengan ikhlas itulah segala pekerjaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa meminta imbalan apapun juga. Dan di dalam agama kita dan juga di dalam budaya Melayu dikatakan perbuatan-perbuatan ikhlas merupakan amal yang insya Allah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat rela berkorban adalah sifat kebaikan, keutamaan di dalam membantu, memberikan atau apapun juga namanya baik terhadap keluarga maupun anggota masyarakat lainnya itu. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam setiap pekerjaan kita harus menempatkan diri kita dengan penuh keikhlasan dan rasa yang rela berkorban untuk kepentingan bersama. Berkorban bagi orang Melayu adalah satu kewajipan yang tidak mengharapkan upah atau mengharap imbalan apapun juga. Itulah sebab dikatakan dalam budaya Melayu, apabila orang hendak menjadi teladan, artinya ikhlas dan rela berkorban. Apabila orang hendak terpandang, dia berani ikhlas dan berkorban sepanjang hayat di kandung badan. Jadi dengan adanya rasa ikhlas, rasa mau rela berkorban menyebabkan orang Melayu selalu bersifat baik, bersangka baik dan selalu menolong sesama anggota masyarakatnya sehingga terwujudlah kehidupan yang berbahagia, serasi, aman dan damai. Dan orang Melayu dengan keikhlasan hatinya menerima siapa saja yang datang ke kampung halamannya dan dengan keikhlasan hatinya menganggap siapa pun datang adalah sebagai saudara maranya. Mereka selalu bersangka baik dan dengan keikhlasan itu pula terwujud kehidupan masyarakat yang adil, aman dan damai dalam kehidupan masyarakat orang Melayu itu sendiri. Dan dengan rela berkorban juga, orang Melayu saling bantu-membantu antara sesama dia sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, yang dengan rela berkorban itu pula yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin rapat, yang orang lain menjadi saudara, yang saudara lebih kuat, lebih rapat dan lebih rapat dalam kehidupan mereka semuanya. InsyaAllah dengan ikhlas hati yang rela berkorban, masyarakat Melayu dan masyarakat kita semua akan menjadi masyarakat yang rukun, damai, aman dan sejahtera lahir dan batinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Turan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, di mana Pemko, pemerintah Kota Pekanbaru kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau sistem daring untuk sekolah, seluruh sekolah tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Perpanjangan pembelajaran daring ini tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran akibat penurunan kualitas udara di Pekanbaru. Pembelajaran daring kembali dilaksanakan selama satu hari, yakni Sabtu 29 Agustus 2026. Dan keputusan ini diambil setelah Pemko Pekanbaru melakukan evaluasi terkait kondisi kualitas udara di Pekanbaru dampak paparan kabut asap. Dan melalui ini juga, Cik Turan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru menghimbau kepada orang tua atau wali diminta memastikan anak tetap berada di dalam rumah dan tidak bermain maupun melakukan aktivitas di luar rumah guna menghindari paparan kabut asap. Apabila terdapat keperluan mendesak untuk keluar rumah, agar menggunakan masker, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk berikutnya akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara dan informasi ISPU. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35 ribu ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Terima kasih saudara Citrun Puan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Untuk tepak malam ya, kita sudah masuk ke segmen, ke sesi tepak malam di segmen Ragam Irama Nusantara. Dan kita sudah dibuka dengan satu lagu Gemu Famire dari daerah Maumere, Cik Tuan Puan, dari Timur ya. Dan di Ragam Irama Nusantara malam ini, saya mengajak Anda untuk mengenal salah satu tarian yang merupakan jejak tradisi pengobatan sakral dari Jambi, yaitu Tari Kubu, Cik Tuan dan Puan ya. Dimana masyarakat Kubu di daerah Jambi ini meyakini bahwa merusak hutan sama dengan merusak kehidupan itu sendiri, Cik Tuan dan Puan. Dan itulah membuat lahirnya Tari Kubu ya. Jadi selain Kubu percaya ketika seorang sakit parah, penyakit itu disebabkan oleh roh-roh jahat, mereka juga percaya dan selalu melakukan upacara pengobatan tradisional untuk meminta kesembuhan bagi sang pasien. Nah, upacara pengobatan tradisional yang dilaksanakan oleh suku Kubu ini menjadi pendorong munculnya sebuah tarian kreasi yang dikenal dengan sebutan Tari Kubu. Jadi tarian ini bukan hanya sekedar tarian Cik Tunan Puan ya, tapi melainkan juga sebuah ungkapan seni yang menggambarkan hubungan erat antara masyarakat Kubu dengan alam serta nilai-nilai spiritual yang mereka anut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebutkan apa permintaanmu.
4: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
3: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama.

0: Primba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
2: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke si Mbah. Pasti aku cepet kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kembali ke ragam irama Nusantara kita malam hari ini, Ci, Tuan dan Puan yang membahas terkait dengan tari kubu ya. Tari kubu dari daerah Jambi yang merupakan jejak tradisi pengobatan sakral yang memang bukan hanya sekedar tarian, Ci, Tuan dan Puan, tapi juga sebuah ungkapan seni yang menggambarkan hubungan erat antara masyarakat kubu dengan alam serta nilai-nilai spiritual yang mereka anut, Ci, Tuan dan Puan. Dan tarian ini melibatkan 10 orang penari yang terdiri dari 5 orang pria dan 5 orang wanita, Ci, Tuan dan Puan. Mereka akan mengenakan pakaian sehari-hari yang menjadi ciri khas masyarakat suku kubu. Dan lewat penampilan mereka ini, Ci, Tuan dan Puan, pakaian tersebut tidak hanya menjadi kostum, melainkan juga cermin keaslian budaya dan gaya hidup suku kubu. Sedangkan gerakan tari kubu ini mengandalkan keindahan gerakan tangan dan ritme hentakan kaki, Ci, Tuan dan Puan, yang menciptakan harmoni yang khas dan memikat. Dan puncak pertunjukan ini ditandai dengan adegan dramatis, yakni ketika seorang yang tengah menderita penyakit parah diangkat secara bersama-sama oleh sekelompok penari tersebut. Nah, itu dulu ya informasinya, Ci, Tuan dan Puan. Kita jeda sejenak karena pukul 19:31 saat ini masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Allah.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Dendang Negeri Jambi, Cik Turang Puan dia yang mengantar kita masih di Ragam Irama Nusantara yang mengenal tentang tarian kubu ya. Tarian yang bukan hanya merupakan sebuah tarian yang indah saja, tapi merupakan jejak tradisi pengobatan sakral di daerah Jambi, Cik Tuan dan Puan. Dan tari kubu ini dalam esensinya, Cik Tuan dan Puan mencoba mengingatkan kita akan ketergantungan manusia terhadap alam. Nah, jadi melalui gerakan indah dan makna dalam setiap tariannya ini, tari kubu sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa alam bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga merupakan penopang utama bagi eksistensi si manusia. Mudah-mudahan tarian ini masih bisa kita lihat sampai sekarang ya, Cik Tuan dan Puan. Dan untuk masyarakat Jambi yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini, mudah-mudahan tarian ini masih terus dapat dilestarikan dan dapat diabadikan dalam setiap kegiatan-kegiatan budaya ataupun kegiatan-kegiatan sakral yang masih dilaksanakan di daerah Jambi. Demikian Ragam Irama Nusantara kita malam ini. Sampai jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara berikutnya.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Mengenal rumah adat di Indonesia.
4: Rumah adat provinsi.

Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perjalanan waktu tidak terasa, Cik Tuan Puan berputar begitu saja setiap harinya, sehingga tanpa kita sadari Cik Tuan Puan hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti, tahun berganti, ternyata kita sudah berada di tahun 2026 ini ya. Dan menghitung bulan juga walaupun masih jauh akan tidak terasa akan masuk ke 2027. Jadi waktu ini singkat ya, Cik Tuan Puan. Maksud saya menyampaikan hal ini bahwa

0: ketika kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang memberikan amal ibadah kita bertambah, itu adalah hal yang paling kita harus lakukan dalam kehidupan kita, Cik Tu dan Puan. Jangan sampai kita salah gunakan waktu yang ada saat ini. Semoga bisa menjadi renungan sedikit buat kita malam ini, Cik Tu dan Puan, untuk kita kita melanjutkan kebersamaan ini dan merangkaikan dengan drama mini yang kami angkat kembali tentang cerita tentang si penggetah dan burung bayan, Cik Tu dan Puan. Sebelum kita nikmati lagi ragam lagu-lagu Nusantara, yuk kita simak bersama drama mini Penggetah dan Burung Bayan.
1: Si Penggetah dan Burung Bayan, Riau. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Di Pulau Sumatera inilah terdapat Provinsi Riau, salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Riau juga memiliki banyak cerita rakyat yang dikenal secara turun-temurun. Salah satu cerita tersebut adalah si penggetah dan burung bayan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tepian hutan rimba yang lebat, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk tersebut ditempati oleh seorang pemuda yang miskin. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda tersebut. Setiap hari, pekerjaan pemuda miskin tersebut adalah menggetah burung di hutan. Karena pekerjaannya itulah, penduduk kampung memanggilnya dengan nama si penggetah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, si penggetah menjual burung hasil tangkapannya ke pasar. Ketika sedang menunggu pembeli, si penggetah mendengar pembicaraan dua orang yang berdiri tidak jauh darinya.
2: Burung paling mahal adalah burung bayan. Bulunya indah dan suaranya juga merdu.
3: Tidak hanya suara merdu, burung bayan juga bisa bicara seperti manusia. Jika ada yang bisa menangkapnya, aku bersedia membayar mahal.
1: Keesokan harinya, si penggetah bergegas pergi ke hutan. Kali ini tujuannya adalah untuk menggetah burung bayan. Jika mendapatkannya, dia tidak akan menjualnya, tetapi akan memeliharanya. Si penggetah mencari pohon yang tepat untuk memasang perangkap. Setelah beberapa kali mencari, akhirnya si penggetah memasang perangkap pada sebuah ranting pohon yang kering. Ketika memasang perangkap, si penggetah istirahat di bawah pohon.
2: Hai burung bayan, jika aku bisa menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu.
1: Hari mulai siang. Burung bayan yang ditunggu tidak kunjung datang. Si penggetah pun akhirnya tertidur.
4: Heh, siapa yang memasang perangkap di sini? Lepaskan aku, lepaskan aku.
1: Si penggetah terkejut dan terbangun. Dia mencari asal-usul suara tersebut.
4: Hei kamu, dasar pemalas tukang tidur. Kamu yang memasang perangkap di sini. Cepat lepaskan aku.
2: Ternyata benar kata orang-orang, burung bayan bisa bicara.
4: Ya ampun, sungguh sial nasibku hari ini. Kamu siapa sih? Kok berani-beraninya menangkap aku?
2: Orang-orang kampungku memanggilku si penggetah.
4: Kamu tidak tahu undang-undang ya? Aku ini hewan langka yang dilindungi. Menangkapku sama saja dengan cari perkara dengan Dinas Perlindungan Satwa.
2: Hei burung bayan, meskipun tidak sekolah, tapi aku tahu kalau Undang-Undang Perlindungan Satwa itu diterapkan nanti kalau negara ini sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di zaman kerajaan sekarang, jangankan diterapkan, dipikirkan saja belum.
4: Ya, baiklah. Sudah nasibku jadi tawananmu.
2: Sebenarnya aku sudah berjanji, jika berhasil menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu. Tapi, jangankan emas, uang pun aku tak punya.
4: Aduh, janjimu terlalu tinggi seperti janji kampanye. Tapi aku bisa menolongmu mendapatkan sangkar emas.
2: Wah, benarkah? Bagaimana caranya?
4: Dasar manusia, terlalu gampang mengobrol janji dan gampang diberi janji-janji. Untunglah aku ini bukan manusia, sehingga janjiku adalah kenyataan.
2: Jadi bagaimana aku bisa membeli sangkar emas?
4: Gampang, aku ini burung sakti. Kumpulkan saja kotoranku. Nantinya kotoranku akan berubah menjadi butiran emas.
2: Wah, luar biasa. Kamu memang burung ajaib.
1: Si penggetah segera mengumpulkan kotoran burung bayan. Sungguh ajaib. Kotoran burung bayan itu berubah menjadi butiran emas. Si penggetah sungguh bahagia melihatnya. Dan akhirnya, si penggetah menjual butiran-butiran emas tersebut. Dengan butiran emas tersebut, si penggetah mampu membeli sangkar emas. Namun, dia tidak serakah menggunakan butiran emas tersebut untuk hal lainnya. Si penggetah ternyata bukan jenis orang yang tamak. Kisah tentang burung bayan yang bisa bicara dan kotorannya menjadi emas terdengar hingga ke istana Raja Helat. Raja yang terkenal tamak, kejam, dan tidak memperdulikan nasib rakyat itu pun segera menyuruh hulu balangnya yang bernama Bujang Selamat untuk menemui si penggetah.
3: Bawa burung bayan itu ke sini. Bayar dengan uang yang dia minta. Kalau tidak diberikan juga, kamu tidak perlu ragu melakukan kekerasan.
5: Baik, Yang Mulia.
1: Bujang Selamat kemudian mendatangi rumah si penggetah dan segera menyampaikan pesan dari Raja Helat. Si penggetah tentu saja tidak mau menyerahkan burung bayan kepada Raja Helat. Hanya saja, dia tidak berani mengatakannya. Si penggetah memutar otak bagaimana cara mengatasi masalah ini.
2: Tuanku, bagaimana jika Anda bertanya langsung kepada burung bayan? Apakah dia mau atau tidak dibawa ke istana Raja Helat?
6: Baiklah, itu ide yang sangat bagus.
2: Wahai burung bayan, tentunya engkau sudah mendengar sendiri maksud kedatangan hulu balang ini. Sekarang keputusan ada padamu.
4: Wah, permintaan yang sulit ditolak. Aku bersedia dibawa ke istana Raja Helat dengan syarat.
6: Ya, katakan saja apa syaratnya.
4: Oh, kalau orang lagi bicara itu dengarkan dulu sampai selesai. Jangan dipotong. Itu namanya tidak sopan.
6: Tapi kamu kan burung, bukan orang. Sekarang sebutkan syaratnya.
4: Syaratku sangat mudah. Aku bersedia dibawa ke istana jika Raja Helat mau mendengarkan ceritaku sampai selesai. Jika aku sudah selesai bercerita, barulah Raja Helat bisa memiliki aku.
6: Wah, itu syarat yang sangat gampang. Bilang dong dari tadi.
1: Bujang Selamat pun segera menyampaikan syarat yang diajukan burung bayan kepada Raja Helat. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Raja Helat pun menyetujui syarat yang dianggap mudah tersebut. Burung bayan pun dibawa ke istana. Burung bayan dan sangkar emasnya diletakkan pada sebuah meja di dekat singgasana Raja Helat. Burung bayan memulai ceritanya dan Raja Helat mendengarkan dengan seksama. Raja Helat sangat terpukau dengan cerita yang disampaikan oleh burung bayan. Gaya bercerita burung bayan seperti menyihir Raja Helat. Ketika Raja Helat sedang asyik dan penasaran mendengar cerita yang disampaikan burung bayan, tiba-tiba burung bayan menghentikan ceritanya.
3: Wahai burung bayan yang pandai bercerita, kenapa engkau tiba-tiba menghentikan ceritamu?
4: Hamba akan melanjutkan cerita jika Yang Mulia berkenan memberikan segantang emas, makanan, dan minuman.
1: Tiba-tiba saja, Raja Helat terkejut bukan kepalang mendengar burung bayan meminta segantang emas. Sifat aslinya yang kikir sepertinya keluar.
3: Apa? Aku harus memberimu segantang emas untuk mendengarkan ceritamu?
4: Benar, Yang Mulia. Segantang emas, makanan, dan minuman itu akan kuberikan pada si penggetah.
1: Raja Helat seperti tidak percaya dengan syarat yang diminta oleh burung bayan.
4: Ini seperti sesuai dengan perjanjian kita. Pemilik hamba saat ini adalah si penggetah. Jadi Yang Mulia membayar kepada pemilik hamba saat ini.
3: Baiklah. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan kekayaan. Hartaku tidak akan habis untuk membayar ceritamu. Lanjutkan ceritanya, wahai burung bayan.
1: Setelah permintaannya dipenuhi, burung bayan melanjutkan ceritanya. Raja Helat semakin terpukau oleh cerita si burung bayan. Ketika burung bayan sibuk bercerita, si penggetah diam-diam keluar dari istana. Dia merasa apa yang baru saja diterimanya bukan haknya. Jadi, dia memberikan emas, makanan dan minuman kepada rakyat yang membutuhkan. Burung bayan tidak hanya sekali meminta bayaran kepada Raja Helat, tetapi berkali-kali. Raja Helat yang terlanjur tersihir dengan cerita burung bayan, tanpa pikir panjang lagi langsung memberikan semua permintaan burung bayan. Akibatnya, gudang emas dan makanan menjadi kosong. Sedangkan si penggetah setiap hari membagikan emas dan makanan kepada rakyat miskin. Rakyat sangat berterima kasih kepada si penggetah yang baik hati. Berbeda dengan Raja Helat yang sudah tersihir oleh cerita burung bayan, si bujang selamat kebingungan memikirkan emas dan makanan istana yang sudah habis.
2: Waduh, jika emas dan makanan habis, maka rakyat bisa melakukan pemberontakan ini. Tapi Raja Helat sudah... Ini gara-gara si burung bayan. Aku harus menghabisi burung itu.
1: Setelah emas dan makanan di istana habis, membuat rakyat akhirnya mengetahui bahwa raja ternyata hanya menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Rakyat pun bersatu untuk menggulingkan raja. Bukan hanya rakyat, banyak prajurit dan hulu balang istana yang tidak suka dengan sikap Raja Helat. Si penggetah pun ditunjuk untuk memimpin pemberontakan. Sedangkan di istana, bujang selamat yang geram dengan muslihat burung bayan mengendap-endap hendak menangkap burung bayan. Namun, tiba-tiba saja.
4: Yang mulia, lihat si bujang mau membunuh hamba. Tolong yang mulia, tolong.
3: Berani sekali kamu mengganggu si burung bayan. Kamu mau mencurinya dariku ya?
2: Ampun, ampun yang mulia. Maksud hamba bukan seperti itu.
3: Hei, suara apa itu? Berisik sekali. Hei, si penggetah miskin tak tahu diri. Apa yang kamu lakukan?
2: Yang mulia Raja Helat, tahukah Paduka bahwa emas dan makanan dari Paduka itu hamba berikan kepada rakyat? Yang mulia, selama ini ternyata raja yang abai terhadap rakyat. Dan lihat akibatnya, rakyat menginginkan yang mulia Raja Helat turun dari tahta sekarang juga.
1: Raja Helat dan bujang selamat pun akhirnya dipenjara. Begitulah nasib raja yang melalaikan rakyatnya. Begitu pula bujang selamat. Sebagai penasehat yang seharusnya mengingatkan ketika raja berbuat salah. Bukan malah mendukung segala tindak tanduk raja yang keliru. Karena memiliki perhatian dan kepedulian kepada rakyat, seluruh rakyat dan hulu balang istana sepakat mengangkat si penggetah sebagai raja yang baru. Sedangkan burung bayan diangkat menjadi penasehat raja.
4: Hei penggetah, enak saja kamu sudah jadi raja, tapi membiarkanku masih di dalam sangkar emas ini. Cepat keluarkan aku. Nah gitu dong, emang enak hidup di sangkar emas. Hehehehe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda

0: Macam mana ni? Saya kan nak duit.
1: Maaf mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf ibu, kami nggak ada uang kecil.
1: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
1: Nah, macam tuh, baru elok.
2: Maaf Ibu, permen yang tadi?
0: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang malam hari ini masih menghadirkan ragam lagu-lagu daerah ya, untuk menemani suasana santai di tempat masing-masing, Cik Tuan dan Puan ya. Dan satu informasi Cik Tuan dan Puan dari riaktual.com ya, bahwa wajib pajak di Kota Pekanbaru ini ternyata masih memiliki kesempatan untuk menuntaskan kewajiban pajaknya sebelum batas akhir pembayaran, saudara ya. Dan Bapeda Kota Pekanbaru tetap membuka pelayanan pajak pada hari libur Sabtu dan Minggu, berarti sampai besok ya Cik Tuan dan Puan, 29 hingga 30 Agustus 2026. Dan pelayanan khusus akhir pekan ini dibuka untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan, agar dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2026 ini. Nah, dengan adanya layanan tambahan ini, saudara, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk membayar pajak sekaligus menghindari sanksi akibat keterlambatan pembayaran. Dan pelayanan ini dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai ya. Dan UPT 1 lokasinya berada di perumahan Kuantan Regensi, Jalan Satria Kuantan Regensi, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya. Sedangkan untuk UPT 2 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat itu tersedia di kantor UPT 2 dan Hawai Swalayan Rumbai. Kemudian UPT 3 itu mulai jam 9 juga di Kompleks Citraland. UPT 4 itu ada 3 lokasi ya, di Jalan Rokan, di Masjid At-Tin Syuhada Jalan Rokan Labu Baru Barat itu mulai jam 9. Kemudian tanggal 31 Agustus di Masjid Al-Mujahidin Jalan Jenderal Labu Baru Timur. Dan seluruh pelayanan UPT 4 ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Nah, kira-kira seperti itu informasinya, jadi segeralah dimanfaatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Right, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga pada negeriku.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

0: 104 FM di Depa Malang.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Alhamdulillah, Cik Tuan dan Puan, tuh hujan sudah turun ya. Hujan lebat membasahi Kota Pekanbaru, itulah yang paling utama pada malam hari ini. Semoga dengan turunnya hujan pada malam hari ini turut juga mengurangi kabut asap akibat karhutlah dan juga turut membantu pemadaman dan pendinginan di tempat-tempat yang sudah terbakar dan sudah dilakukan pendinginan oleh petugas ya, Cik Tuan Puan. Ini juga dapat membantu. Mudah-mudahan ini hujan bukan hujan buatan ya. Meskipun hujan buatan ya alhamdulillah karena lumayan lebat ya, dan di beberapa tempat juga sudah ada yang banjir ini. Aduh, ini juga masalahnya ya kalau hujan lebat. Tapi apapun dibalik semuanya itu, Cik Tuan Puan, mudah-mudahan semuanya lebih baik lagi ke depan. Itu yang paling utama. Dan kami dari Sudirman 440 masih menemani malam ini dengan rangkaian lagu-lagu daerah. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu picture tentang pantun.
1: Semua orang suka pantun. Baik itu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun cinta, pantun lucu, dan pantun lainnya. Tapi tidak semua orang dapat membuat pantun. Dengan pantun, semua pesan nasihat atau gurauan menjadi lebih menarik. Kata-kata dalam pantun mudah diingat, dan tidak heran, orang-orang yang pandai berpantun biasanya sangat disukai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sahabat budaya, selain itu pantun dapat kita gunakan untuk mengungkapkan maksud hati dengan kata-kata yang sopan dan santun. Meski saat itu kita sedang menyindir atau sedang marah, kesantunan menyebabkan kritikan-kritikan panas menjadi sejuk, saran dan pendapat yang keras menjadi lunak, dan sanggahan yang berapi-api akan reda, serta kata-kata pedas akan terasa lebih manis didengar oleh telinga. Pantun diambil dari kata tuntun, yang bermakna mengatur, menyusun, dan menuntun. Maksudnya, pantun adalah kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar dan dibaca. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris, serta memiliki sampiran dan isi. Nah, mari kita dengarkan penuturan To Ali, seorang maestro atau ahli pemantun dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengenai pantun Melayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pantun Melayu ini adalah khazanah Melayu yang sebenarnya. Khazanah betul-betul khazanah atau sastra Melayu yang merupakan identitas atau jati diri orang Melayu. Di dalam apa tempat, di mana-mana saja ataupun pada kesempatan yang ada, orang selalu berpantun. Sebagai contoh, pada masa ini kita tahu banyak orang-orang kita, sama ada orang lama ataupun orang baru ataupun pejabat-pejabat sekarang ini, sudah menggunakan pantun dalam rata seremoni atau pembukaan dalam satu acara atau penutup dalam satu acara. Beliau selalu berpantun dalam kata pembukaan, umpamai pantun selamat datang ke, atau pantun pada macam ucapan terima kasih ke. Beliau-beliau itu selalu sudah pandailah berpantun. Kerana apa? Kerana seringnya mendengar pantun dari pakar-pakar pantun yang ada di Tanjung Pinang ini. Harapan kami setelah ini, dan pantun ini supaya berkembang di Kepulauan Riau ini, khususnya di Kepulauan Riau ini, terutama khusus di Kepulauan Riau ini, ya, apalagi perkembangannya ini kita harapkan sampai ke Nusantara lah. Kemudian perkembangan pantun di Tanjung Pinang khususnya, saya tengok sudah maju, banyak perkembangnya. Bagaimana saya katakan berkembang? Sebab apa? Selalu diadakan pertandingan-pertandingan pantun. Dan saya berharap perkembangan pantun sekarang ini mudah-mudahan jangan menjadi satu angkatan daripada memori seremoni saja, tapi betul-betul melekat di masyarakat. Itu yang saya harapkan. Karena itu tugas saya sebagai seorang maestro, saya pun cita-cita melestarikan pantun ini di masyarakat, dan pantun itu menjadi hak masyarakat dan tadi menjadi buah bibir masyarakat. Apabila pantun sudah jadi buah bibir masyarakat, insyaAllah orang akan cinta dengan pantun. Daun rambutan, daun selasih, daun melekat di ujung batang, di ujung dahan. Yeah, saya ucapkan terima kasih kerana tuan-tuan sudah datang. Alhamdulillah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah harapan seorang tokoh pantun dari Tanjung Pinang. Beliau berharap pantun diminati dan didengar pemuda-pemudi atau generasi mendatang. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan Datuk Tamrin, seorang pemantun juga berasal dari Tanjung Pinang, tentang pantun.
2: Pantun merupakan tradisi tutur yang berkembang sejak zaman dahulu di Kepulauan Riau khususnya dan di pesisir Sumatera pada umumnya. Apalagi di Kota Tanjung Pinang, di akhir tahun 1990, pantun di Tanjung Pinang sangat berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya proses berpantun hampir di seluruh lini dan di seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, pantun dalam pembukaan berpidato, pantun dalam penutupan berpidato. Dan yang lebih berkembang lagi di Tanjung Pinang ini adalah pantun dalam adat istiadat perkawinan Melayu di Kota Tanjung Pinang pada khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Kita melihat bahwa sebenarnya pantun merupakan tradisi lisan. Di zaman dahulu, di era-era dahulu, orang-orang dahulu, orang tua-tua kita dulu, pantun merupakan bahasa tutur, bukan bahasa untuk spesialis kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi pantun merupakan bahasa tutur yang pada hakikatnya setiap kali dia bertutur dengan siapapun, baik dia dengan tetangga, dengan orang-orang besar, dia selalu menggunakan pantun. Tapi hari ini pantun lebih berperan kepada tradisi. Di Tanjung Pinang berkembang tradisi pantun ini dalam adat istiadat perkawinan Melayu. Kita sebenarnya berharap bahwa pantun yang merupakan tradisi masa lalu harus tetap dapat kita pertahankan, kita kembangkan, dan kita bina sehingga dia tidak akan tertinggal pada masa kejayaan masa lalu, tapi dia akan hidup dan bersebati dengan darah kehidupan masa kini. Kita berharap bahwa lembaga-lembaga pendidikan, lembaga adat, dan semua lini pemerintahan daerah pada umumnya dapat membina, dapat mengembangkan, dapat memprogramkan kegiatan-kegiatan sehingga pantun tidak akan hilang di telan alam modern ini. Sebenarnya, walaupun di alam modern ini, pantun sebenarnya dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara sesama manusia, terutama di Tanjung Pinang. Kita ambil contoh, walaupun alam modern seperti sekarang ini, SMS misalnya dengan berpantun, BBM misalnya dengan berpantun. Jadi sebenarnya pantun walaupun dia hidup di alam tradisi, tapi dia dapat mengikuti perkembangan dan dapat hidup di alam modern seperti sekarang ini. Kita ambil beberapa contoh pantun yang dapat berkembang di masa alam modern ini. Seperti misalnya kita ingin mengucapkan ulang tahun dengan kawan yang sejawat, misalnya ya. Kalau kita ingin mengucapkan ulang tahun dengan sejawat melalui pantun, melalui SMS, misalnya manis sungguh si buah sukun tumbuh dekat di pohon panjang. Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga Anda berumur panjang. Kalau kita ingin menutup sebuah pembicaraan atau sebuah kegiatan, mungkin sebelum kita tutup, kita memohon maaf kepada seseorang, kepada majelis, mungkin kita mengucapkan pantun, dari jauh menyunjung duli, dari dekat menyusun sembah, mohon kami maaf diberi atas segala silap dan salah. Kalau kita ingin membuka sebuah kegiatan, kalau kita ingin membuka sebuah pertemuan, kalau kita ingin membuka sebuah pembicaraan, mungkin kita dapat berpantun, awal bermula dengan bismillah, syukur hanya kepada Allah, selawat Nabi pada Rasulullah, semoga acara ini membawa berkah. Saya kira ini beberapa contoh pantun yang mungkin akan hidup dan bersebati di bumi Melayu ini.
1: Sahabat budaya, dari kedua pendapat tokoh pantun tadi dapat kita simpulkan, untuk melestarikan pantun, bisa kita mulai dari diri sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: jadi Anda sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Tapi apakah pernah terlintas di benak Anda? Bagaimana situasi Jakarta tempo dulu? Walaupun Jakarta saat ini dikelilingi gedung-gedung menjulang tinggi, ternyata masih tersisa rumah Betawi asli di daerah Condet. Coba saja Anda jalan-jalan ke Condet. Suasana Betawi yang kental akan sangat terasa. Condet merupakan daerah yang telah mendapat perlindungan hukum dari Pemda DKI Jakarta sebagai daerah konservasi budaya. Di sana, Anda bisa temukan rumah Betawi. Sepintas rumah Betawi punya motif yang hampir sama. Tapi sesungguhnya, rumah Betawi ini punya tiga jenis bentuk dan struktur atapnya, yaitu rumah gudang, rumah joglo, dan rumah bapang atau kebaya. Secara keseluruhan berstruktur rangka kayu dan beralaskan tanah yang diberi lantai tegel atau semen. Ada yang menarik dari rumah asli Betawi ini, yaitu rata-rata rumah mereka selalu berpagarkan bambu yang disebut juga dengan jaro. Di depan dan di belakang rumah terdapat beranda yang dihiasi ornamen-ornamen berupa ukiran kayu di kedua sisinya. Dan yang lebih khas lagi, halaman depan atau belakang rumah Betawi biasanya ditanami pohon buah-buahan asli Indonesia seperti salak, rambutan, petai Cina, dan melinjo.
1: Mozaik Nusantara
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik Cik Tuan dan Puan dari Sudirman 440, kami terus menyapa Anda warga Kota Pekanbaru yang mungkin masih ada di antara Anda yang memilih berteduh menunggu hujan benar-benar reda sebelum melanjutkan perjalanan. Dan bagi yang sekarang sudah kembali bergerak, berhati-hati di jalan ya Cik Tuan dan Puan, pastikan perjalanan tetap aman karena selepas hujan biasanya jalan masih basah dan licin. Dan alhamdulillah perlahan hujan mulai reda, suasana malam pun terasa lebih sejuk sekarang ya kan. Dan buat Anda yang baru saja sampai di rumah, selamat beristirahat. Dan untuk yang masih berada di luar, semoga perjalanan Anda lancar sampai tujuan. Dan bersama saya Bintang Lili Sartika di Tepa Malam, kita masih bersama-sama ya, hujan boleh reda tetapi suasana malam bersama lagu-lagu pilihan masih akan terus berlanjut. Mari kita lanjutkan perjalanan malam ini dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang masih kami suguhkan khusus untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Kita berpikir, siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun, jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.
5: FM, suara budaya Riau.

Ya, selamat malam, Cik Tuan dan Puan dimanapun Anda berada saat ini. Walau malam ini suara hujan seolah menjadi teman yang datang menyapa, jatuh perlahan, membasahi bumi Riau yang sempat diselimuti udara kurang bersahabat ya. Tapi memang hujan deras malam ini dibarengi dengan padamnya listrik di beberapa lokasi. Namun di balik suasana yang sedikit berbeda malam ini, tentu ada harapan yang ikut kita titipkan ya bersama turunnya hujan, Cik Tu dan Puan. Semoga hujan terus turun dengan cukup dan merata sehingga membawa kesejukan, membersihkan udara dan juga perlahan mengusir kabut asap di langit Riau. Sebab setelah panas panjang, jadi hujan itu bukan sekedar air yang jatuh dari langit, Cik Tu dan Puan. Ini merupakan anugerah ya, kesejukan, napas baru bagi alam dan mudah-mudahan menjadi pertanda udara Riau kembali bersih dan nyaman untuk kita hirup bersama. Nah, untuk Cik Tu dan Puan yang malam ini masih bekerja, masih dalam perjalanan atau mungkin sedang duduk-duduk santai, menikmati secangkir minuman hangat, biarkan hujan menjadi latar malam Anda. Dan kini kita lanjutkan tepak malam dengan lagu-lagu daerah lainnya dan biarkan alunan musik menemani suara hujan yang turun malam hari ini bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

sampai katumpa kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Raja Ampat adalah salah satu tempat wisata di Papua. Raja Ampat memiliki keindahan alam yang sangat menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan Raja Ampat ini terdiri 4 pulau besar, yakni Waigeo, Miso, Salawati, Batanta, dan pulau-pulau kecil lainnya. Raja Ampat memiliki biota laut yang beragam. 75% spesies laut dunia bisa kita jumpai di perairan Raja Ampat ini. Bila kita menyelam, kita ditemani sekitar 1.511 jenis ikan dan juga penyu laut. Selain itu, kita bisa menikmati keindahan Raja Ampat dengan melakukan trekking di pulau-pulaunya. Pemandu di tempat wisata ini adalah warga setempat yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan. Tapi jangan lupa untuk membawa buah pinang atau permen untuk diberikan pada warga setempat, karena buah pinang dan permen dianggap sebagai tanda persahabatan dan akan membuat kita lebih akrab dengan mereka. Yang lebih menarik lagi di sini, ada banyak souvenir yang bisa kita beli untuk oleh-oleh, mulai dari patung suku Asmat sampai alat musik dan kain tradisional.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

man.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Selamat malam Ci Tuan dan Puan, dan malam sudah semakin larut dan hujan mungkin masih menyisakan suara di luar sana, dan semoga kesejukan malam ini juga membawa ketenangan untuk hati kita semuanya. Terima kasih sudah bersama dengan kami sepanjang waktu ini Ci Tuan dan Puan, dan sebelum benar-benar mengakhiri perjumpaan masih ada beberapa lagu-lagu pilihan Nusantara yang akan menemani Anda. Dan semoga menikmati setiap alunannya membuat kita semakin mencintai kekayaan budaya dari berbagai penjuru negeri ini. Terima kasih atas kebersamaannya sepanjang hari ini, Cik Tuan dan Puan. Tetap jaga kesehatan ya, tetap hati-hati, dan semoga besok kita kembali bertemu dengan suara, dengan suasana yang lebih baik lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengeluarkan suara-suara angin.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
4: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
5: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
6: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
7: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program 4.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali
2: terjemahan dari surat Al-Isra ayat 32 sampai 35 yang dibacakan Hamdani dan juga Murnah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Syaidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah?" Tuhan kita.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan dalam musik musik-musik Islami. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi.
1: Ini berhalangan dikarenakan beliau sakit ya, yakni Ustadz Haji Hasyim SPDI MA. Kita doakan semoga beliau segera sembuh, segera diangkat penyakitnya sehingga bisa kembali berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi selanjutnya. Maka dari itu pendengar, kami akan putarkan rekaman Mutiara Pagi dengan judul Sikap Mahmudah bagi Orang Beriman.
2: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat, padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angkuh dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini, kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam orang dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah semoga panjang umur sehat badan, kita akan kedatangan tamu agung yakni Ramadan yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tersmuma. Makanya kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ana orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji mahmuda, apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu yaitu sikap mahmuda, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela. Karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni. Tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga, bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita orang bagi orang beriman yaitu miliki sikap mahmuda. Mahmuda itu sekali lagi artinya sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan kesimpulan yaitu sikap Mahmudah ini hanya bagi orang beriman. Mahmudah, sekali lagi, sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Nah, adalah dua. Pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak Mahmudah, akan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pegawai, oleh pimpinannya. Kalau dia sebagai seorang masyarakat, seorang pimpinan, oleh rakyatnya. Akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang Mahmudah ini, dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat. Selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur. Selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang lupa, yaitu pentingnya sikap Mahmudah terpuji, dan perlunya kita hilangkan, kita jauhi, yaitu sifat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Ya, Encik Tuan dan Puan, baru saja ada ikuti dalam segmen Mutiara Pagi, dan selanjutnya kami hadirkan musik Islami.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah kawasan di kantor, di maksud kami di Kota Pekanbaru pada Jumat 28 Agustus 2026 pagi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim SSK 2 Pekanbaru. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kondisi jarak pandang di sekitar bandara masih berada pada level aman, yakni mencapai 3.000 meter. Dengan kondisi tersebut, proses kedatangan dan juga penerbangan pesawat masih dapat berlangsung tanpa kendala berarti. General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru Ahmad mengatakan berdasarkan pemantauan pagi ini, operasi penerbangan masih berjalan sesuai jadwal. Tidak terdapat gangguan penerbangan yang disebabkan oleh kabut asap maupun penurunan jarak pandang. Selain itu, menurutnya kondisi cuaca di sekitar landasan pacu masih cukup mendukung bagi aktivitas penerbangan. Manajemen memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap proses penerbangan yang berlangsung di Bandara SSK 2. Sekian kabar berita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Gundam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Upacara adat perkawinan Ocu Kampar, warisan budaya yang terus dijaga lintas generasi. Cituan dan Puan, kalau kita berbicara tentang bagaimana tradisi ya, suku Kampar merupakan salah satu suku yang ada di Kabupaten Kampar, nah Provinsi Riau, nah mana suku ini juga dikenal dengan sebut suku Ocu. Nah, padahal sebutan Ocu itu bukanlah nama suku, tapi sebuah sebutan yang digunakan orang Kampar. Suku Kampar terdiri dari beberapa suku kecil, yaitu suku Pliang, suku Domo, suku Putopang, suku Kampai, dan suku Mandiliong. Nah, penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai Oha Kampar, tersebar di berbagai sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat, istiadat, dan juga budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau, khususnya dengan kawasan Lunak Limo Puluang. Nah, hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut Haji Takahashi dalam bukunya Jepang and Antarctica pada 1953, pemerintah militer Kaigung di Sumatera memasuki Kampar ke dalam wilayah Riau Siok sebagai bagian dari strategis pertahanan teritorial militer di pantai timur Sumatera.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
3: Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar, Komunitas Akademi Gerakan Sinergi.